0: Waktunya
1: susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya. Ayo kita borong semua. Because you
3: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Candy.
5: Rajang semang, Gek.
6: Rajang semang, mok, Gek.
5: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
6: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
5: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
6: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
5: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk-produkne, mbok. Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Bali.

irit niki semeton nggih. Semeton bisa datang niki ring bulan Oktober niki semeton nggih. Segera datang atau titip langsung dados masih niki ke pusat Klendis niki ring lantai 3 Misanto Cafe Dalung utawi cabang Klendis terdekat ring genah semeton utawi kirim melalui email dados masih semeton. Emailnya niki bisa dialamatkan ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Nah, dados talent niki melalui nomor telepon 087-761-299-125 atau di 081-935-102-997. Ingetang semeton, kunjungi talent niki Instagramnya nih @lokerbaliklendis lan @klendisgrosirbali.

0: Waktunya Zona Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, kok, Gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuni. Dos risih dan netiang, mok, Gek.
1: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luung niki produknya mau ngeh. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Fox Bali.

Sangat-sangat ya, merpati semeton, merpati putih berarak pulang. Oh beda. Merpati semeton 35 menit niki sampun medilar saking galah kutus semeng niki semeton. Nggih, raja ndomo niki sane sampun nyarengin Gus Gandhi wentering pemedilan. Salam untuk semua semeton Fox. Untuk Gus Gandhi suksama niki ada Ketut Sugiantoro talar niki Krisye kone niki. Nulis tembang Krisye Sukma genta niki mat mekarye buat Gus Gandhi nggih mali jebos coba Gus Gandhi cingain dumu niki nggih wenten oh gong biang rake niki suksama sampun nyarengin semeton ring Tegal niki. Taler wenten pekak luput niki raja jujur sampun Gus Gandhi putarkan nih. Wow nge Gus Gandhi masih mirengin tembang niki langsung karaoke niki. Ada raja sampun beli Gus pompa bensin Kampial Nusa 2 Kari Ruwet. Salam buat semeton yang lagi antri BBM, mohon sabar rahayu sarang sami beli Gus. Salam BBM kenyat kone niki. Aduh beseng idang ngomong R niki semeton kemudian men Gus Gandhi 2 hari dibising tidur niki megar apa yang ngantri BBM genda niki nge ada tip X kode niki sakit hati nge malah jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan nge sabar dumun antri-antri dumun nge taler niki semeton sani durung medue agenda ring Sabtu 24 Oktober 2026 niki ngiring semeton merapat ke GKVS 2026 niki kelaksana yang tentunya ini lokasinya ring Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Wenten penampilan naik Kila It Gitaf, Ari Laksmana X DJ Virza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Kare Koe. Sampai niki penampilan dari Bagus Wirata niki semeton nggih. Ngiring segera ya ajak teman-teman Pisage, Yayang tercinta, pokoknya makanya ngajak semeton pangrami. Tapi sebelum itu ingetang beli malu tiketnya niki semeton di paytix.com atau langsung kunjungi Instagramnya nih @gkfest_gkfest2026 presented by Galeri Kohinoor dan tentunya nih kedukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

105,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sepanjang hidupku dari pilot Niki Semeton yang sudah membawa perjalanan kita ya semakin siang saja Niki Semeton. Semangat Semeton. Niki Gus Gandhi lagi di WA Niki sarang Semeton Fox kenten Niki nggih kantun ngantri hampir 2 kilo kene Niki sekan je 2 kilo Niki nah. Nggih semangat kayak mantan Niki Semeton nggih ngantri BBM-nya kenten Niki. Ayo kita saling support, kita saling dukung. Ingetang bakte minyak balur sanga-sanganya ini Semeton pastikeun Niki terutama sane napa sane Niki negak mobil kenten Niki biasanya negak nih pegel kenten Niki masuk angin pada Niki karena mekelo Niki kebus kenten Niki nggih. Minyak balur dulu Niki angge ngubadin kenten Niki pang seger oger firage kenten nggih. Semangat selalu Semeton, Gus Gani selalu Niki memberikan doa yang terbaik untuk Semeton. Nah, Niki sane ulang tahun Niki, Niki mih jegek gini Niki, pantes bejegek bapaknya yang ganteng Niki. Rahajeng Wanti Warsa kone Niki untuk pianak titiange sane ke-14 tahun Niki. Nggih. Sareng Gus Gandhi ingetang puterang besik genta Niki lagu ulang tahun. Ya besik lah dari Jamrud genta Niki nggih. Yen Gus Gandhi megendeng nyan gede kaya ini Niki. Belian gen suksema Niki sampun nyarengin cinta karena cinta male jebos Niki Gus Gandhi cingain nggih. Wenten Ibu Madi Warni taler ring wawidangan pengosekan ubud sampun Gus Gandhi putarkan Peter Pan. Kaki di kepala, kepala di kaki. Semeton Fox taler Niki sana jagi nyarengin reward umroh sangat-sangat. Ingetan Niki masih berlangsung sampai mendekati 1 Desember 2026 nanti Semeton. Nggih, syarat dan ketentuan Beijing sangat-sangat Niki sana tanamila tanahmu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili wajib digunting menjadi dua bagian dan produksi yang digunakan 2024 ke atas. Nggih, lengkapi dengan melampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Di depan amplop isi karyawan, konsumen atau sangasian, salah satunya aja Semeton ya. Kalau sudah boleh dikirim ke Fox Radio Bali atau langsung kirim amplopnya ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar Bali. Semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Indonesia. Semeton Fox, Adri Astrid niki semua tak sama niki semeton. Nggih, sami sampun kearse oleh Ira Susiadi niki nggih ring kawasan Penebal. Suksemu niki sampun nyarengin semeton sarang sami taler niki nggih. Wenten niki pakade Armunanta ring Padang Getas, Ibu Wayan Lastri, taler niki wenten Bli Made Hendra niki nggih. Bli Made Hendra Saputra ring di Setua Marga Tabanan. Wenten taler niki Pansipung, suksemu niki sampun nyarengin ngantri sambil ningah Gus Gandhi siaran gune niki nggih. Suksemu niki semangat Pansipung ngingetang niki beli jaji malu di sebelah niki pasing seduk pasangan tiang dan niki nggih. Aduh. Wenten talar niki mau kade asih kenten niki nggih tembangnya ni rimar waktu dan penantian. Majeng ring semeton Fox ka mantan kon niki gadrenya ni. Gu ngaji apel suksemu sampun nyarengin wenten beli WPS Po talar niki beli Gus Widiantara Republik ya selimut tetangga malah jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan kenten niki nggih. Semeton Fox, taler niki, wanti-wanti niki Gus Gandhi ngajakin semeton sane durung wenten karya, durung wenten aktivitas, kenten niki nge, utawi kari bengong-bengong niki. Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 semeton ngiring ke lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Wenten gelaran GKFest 2026 niki semeton nge. Wenten niki penampilan.

dan Ari Lesmana, ex DJ Virza, Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karo Koe, dan tentunya ini Niki Bagus Wirate semeton. Gih, tumasin dulu Niki tiketnya nih, apang side semeton ngeranjing ke dalam event Niki semeton. Gih, numas Niki ring paytix.com utawi langsung meluncur ke Instagram at GKFest _ GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan tentunya nih, kedukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Waktunya Zona Indonesia. Hai Foxyanders, Beton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon Denpasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Kue, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Sembilan sembilan koma tiga Fox Bali.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Selamat tahun Fox. Nah, Niki ini selamat tahun ngangi minyak balur sangat-sangat. Ternyata Niki selamat tahun ini ya makai pisan Niki khasiat yang bisa selamat tahun dapatkan. Terutama Niki minyak balur sangat-sangat ultimate Niki selamat tahun. Nggih. Minta kadi Niki presiden selamat tahun ngewantu meredakan pegelinu nyeri pada tulang, mengatasi masuk angin, meredakan mual hingga niki nyeri sendi, encok, bengkak dan rematik niki semeton. Cara penggunaannya juga sangat mudah, yakni cukup membalurkan pada bagian tubuh yang dirasa sakit atau membalurkan pada seluruh tubuh juga bisa semeton ya. Dan kalau Gus Gandhi sih biasanya sepengalaman Gus Gandhi, gunakan Gus Gandhi ketika mau tidur semeton. Jadi keesokan harinya Gus Gandhi akan merasa lebih rileks lagi, lebih seger lagi semeton. Gih. Segera dapatkan produknya semeton di tempat-tempat terdekat semeton seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan Apotek Century di seluruh Indonesia semeton. Gih. Jadi jangan sampai semeton menggunakan produk palsu semeton mawinan. Samian produk Niki Sane Wenten Ring Outlet Sane Gus Gandhi Ucapang Yuwau produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Tapi kalau semeton Niki perlu skincare, ah Gus Gandhi tiang nak sing perlu ja minyak balur, perlu nih skincare gitu. Nah Niki Wenten talar Niki produk promonya nih Niki semeton promo skincare dari sanga-sanga Niki semeton nggih. Nah, semeton mendapatkan 3 produk yakni natural cream, facial wash dan face mask Niki harga nyane Rp120.000 saja. Tapi semeton kalau perlu satuannya, misalnya semeton cuma perlu natural cream saja perlunya, boleh semeton harganya ini Niki Rp40.000. Nggih sampunang ragu ngangge produk dari sanga-sanga semeton, terlebih skincare-nya ini mawina Niki sampun ngemolihin sertifikat dari BPOM Niki semeton, apalagi sudah mendapatkan super brand. Jadi aman Niki digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Nah, karena promo ini hanya berlaku di Fox Radio Bali, semeton wajib datang ke Fox Radio yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Proto Nema, Rinduku Adinda yang udah membawa kita di 34 menit lepas dari 9 pagi. Selamat gabung dulu di sapa buat semeton Fox yang pagi ini ya masih atau baru sampai tempat aktivitas. Selamat beraktivitas saja, semoga berjalan lancar apapun yang semeton kerjakan hari ini ya. Tapi jangan lupa semeton, GKFES masih cukup panjang tapi ketersediaan tiket sudah mulai menipis niki semeton. Jadi segera ya meluncur ke paytix.com atau langsung ke Instagram @gkfes_ untuk mendapatkan tiketnya ya. Karena ada penampilan Ari Lesmana, X DJ Birza, Nike Light Guitar, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Koe, dan tentunya Bagus Wirata semeton nggih. Jadi event ini akan diadakan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar pada Sabtu 2024 semeton. Jangan sampai terlewatkan semeton nggih. Jadi GKFES 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

Spotlight bersama 99,3 FM Fox Radio Bali sama Ton Virengang Niki Nge Melahang Niki Mirengang Mawina Niki Wenten. Tiga produk yang semeton bisa pilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan semeton Niki Nge. Yang pertama digital package semeton, harganya mulai dari Rp1.020.000 saja. Semeton bisa mendapatkan 3 Reels dan 3 Instagram Story untuk memperkenalkan bisnis dan produk semeton di ranah digital Fox Niki Semeton. Nge. Terus semeton juga bisa memilih paket yang kedua ya, on air package 2 Niki, harganya ini di Rp2.000.000 ke mantan. Benefitnya Niki Semeton 5 kali iklan audio atau iklan spot Niki Semeton. Nah, terus juga bisa mendapatkan pilihan Niki Semeton. Nggih, Semeton mau pilih 5 iklan audio atau iklan adlibs yang dibacakan oleh penyiarnya. Plus bisa juga mendapatkan 1 kali interview ke Studio Fox, plus bonus postingan Instagram story atau plus artikel di website Fox. Nah, jadi Semeton juga bisa memilih Niki paket yang terakhir Semeton ya. Jadi talk show ataupun interview plus digital Niki hanya Rp3.680.000. Jadi Semeton mendapatkan 2 kali interview ke Studio Fox, 2 Instagram story dan 1 Reels. Jadi bisa cerita lebih banyak tentang bisnis Semeton sekaligus memperkenalkan secara luas melalui digital Fox Niki nggih. Karena Niki terbatas, silakan hubungi langsung adminnya 0819-1125-8899. Sekali lagi, bisa juga Semeton hubungi melalui nomor telepon 0819-3758-8899.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox. Nah, yuk saatnya semeton ikuti program UMKM

99,3 FM Fox Radio Bali. Sukses meniki semeton. Pindah ke penguntak niki wenten. Niki Tut Karmi niki alias niki Bu Tut Ring Graha Wisata niki sukses Bu Tut sampun nyarengin. Semoga lagunya tidak terlewatkan nih wau niki sampun Gus Gani putar nggih. Wenten Bu Ayu subak dalam niki kota taler niki sampun Gus Gani putarkan nggih. Gus Gandi jam berapa war bensin niki? Topiknya enggak jauh-jauh dari BBM ya. Sekan niki BBM nggih, blog beli mule blog tunggu yang beli. Adi lagu ning Pat Widi dah dino niki. Aduh semangat semangat semangat gitu niki nggih. Wenten Bu Madi Warsini taler niki ring nusa 2. Suksema niki sarang sami sampun nyaringin sinambure yening wenten keiwangan wantah je gegonjakan ke manten niki semeton nggih. Rahajeng beraktivitas dumugi raga samian status sehat rahayu kenten niki lan sampunang lali ngangge minyak balur sanga-sanga karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ade lawan niki done win win sik mikire closing niki Bu Ana de lewatine kene niki nggih sukses niki semeton langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Denpasar Gus Gandhi mepamit antuk para mesanti berbeda tapi bersama Om Santi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga sing ada lawan.
1: Fox Memory. Berbeda tapi bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing Ada Lawan. Selamat pagi Sobatan Fox. Ketemu lagi bareng sama Geocha kali ini di hari Kamis. Seperti biasa di program Fox Memory sampai di jam 12 siang nanti. So, jangan kemana-mana.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Selamat pagi Semetan Fox. Salah satu single miliknya Iwan Fals. Tentunya ini adalah salah satu single yang mewakili aspirasi kita sebagai warga negara. Apakah ini murni sebuah keterlambatan dari pihak Pertamina ya, atau mungkin ada seseorang di belakangnya ya? Ya nggak tahu ya. Kalau misalnya pagi hari ini Semetan Fox yang semuanya masih tetap menanti kedatangan tangki-tangki dari Pertamina gitu ya, yang mengisi di beberapa SPBU karena beberapa hari belakangan ini chaos, ada banyak sekali kemacetan di beberapa titik pompa bensin gitu ya. Dan ternyata Geoce juga berpikir, minggu lalu Geoce sudah menyampaikan satu berita yang dilansir dari tribunbali.com bahwa ada Nusa Dua ya, daerah Nusa Dua yang tentunya mengalami kepadatan kemacetan panjang karena antre untuk mendapatkan bensin. Ternyata dan minggu ini ya, warga Bali seluruhnya itu hampir merasakan yang sama ya. Ya walaupun misalnya kadang kenyataan hidup gak semulus jalan yang kita harapkan Semetan Fox, ternyata merdeka aja belum cukup ya ketika penderitaan rakyat ini masih nyata ada di depan mata. Bayangkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari kita warga negara ini harus berjuang juga. Bahkan untuk mendapatkan bensin pun ini harus rela mengantre berjam-jam gitu ya. Seperti yang diberitakan tribunbali.com. Di mana nih antrean BBM yang sejumlah SPBU Denpasar ini mengular sejak dini hari tadi. Nah gak cuma dini hari tadi. Kemarin-kemarin dua hari yang lalu juga gitu. Jadi di SPBU Jalan WR Supratman, Tohpati, ini antreannya bahkan mencapai lebih dari 1 km. Nah Pertalite dan Pertamax ya, ini dilaporkan habis, sementara warga ini masih menunggu kedatangan pasokan dari Fuel Terminal Sanggaran. Dan tentunya dari kejadian tersebut, banyak sekali warga yang sampai rela untuk tidur di pinggir trotoar karena bensinnya habis ya. Dan SPBU lain juga kondisinya sama, dipadati dengan antrean. Coba bayangkan, udah badan capek gitu kan ya, waktu terbuang, pekerjaan menunggu, tetapi kendaraan belum juga bisa jalan. Ini bukan sekedar soal antrean bensin ya, sama Tanfox, tapi juga soal kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas dan mencari nafkah. Jadi harapannya nih, Geoca, buat pejabat-pejabat yang mungkin saat ini punya kewenangan gitu ya, tolong terus di pressure gitu supaya bisa sampai akhirnya kita sebagai warga negara merasakan kemerdekaan itu ya, mendapatkan bahan bakar salah satunya. Karena merdeka itu seharusnya juga bukan berarti masyarakat bisa hanya menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang, semoga ada solusi nyata, bukan sekedar janji. Yang pastinya mendapatkan bensin saja nih rakyat masih harus berjuang sampai rela tidur di trotoar. Mungkin yang perlu segera diisi bukan cuma tangki kendaraannya, tetapi juga keseriusan dalam memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi ya. Sebab rakyat ini bukan butuh solusi nyata, bukan sekedar disuruh kuat menghadapi keadaan yang gitu-gitu aja, ya kan Semetan Fox?

0: Fox Memory. Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga,

ada lawan. Fox Memory.

Kesiman aman. Aman nih SPBU-nya. Sama aja kayaknya ya. Kayak di mana-mana ya, antriannya panjang ya. Bu Losumar, selamat pagi GOC Jegek. Tetap semangat ya. Jam berapa berangkat ke studio? Bensin aman kah? Perhatian banget Bu Loh ya. Jadi kebetulan GOC tidak menggunakan bensin ya. Jadi masih aman. Walaupun GOC belum merasakan untuk antri bensin, tapi GOC tahu bagaimana perasaan Anda yang menunggu itu memang pekerjaan yang amat sangat susah. Dan gimana ekspresinya GOC kalau ikut mengantri bensin? Marah lah. Marah udah dipastikan. Aduh. Tapi apa boleh buat ya Bu Loh ya. Semoga kejadian ini dan peristiwa ini cepat berlalu. Harapannya sampai di tanggal 17 nanti akan ada pasokan bensin yang sudah masuk ke Bali ya. Jangan diuji lebih dari tanggal 17 karena bisa repot nih nanti ya kan. Pak Turun ke Keran, terima kasih banyak udah ikutan gabungan di pagi hari ini. Ini katanya masih kiap Niki, nak mekemit yang Niki di pom bensin Mimi. Jak ke dalam Niki, Pak Turun tiangnya tunda nama kekemit Niki di pompa bensin. Gak apa-apa lah ya, yang penting GOC masih tetap setia nemenin Sematan Talk semuanya. Sambil menunggu kita dengerin lagu-lagu juga ya. Karena ini minta lagunya Malu Tapi Mau by Gita Gutawa featuring Maya Estianti. Oke, ditunggu aja ya. Ini salamnya buat Mbok Dek Nari ya. Salam apa nih? Salam sayang atau salam apa? Pantun dikit GOC boleh. Kotak kaca dibawa pergi berlayar, cakep. Dari Manokwari menuju Batu Riti. Wow, jauh banget ya. Sejak GOC jadi penyiar, Fox Memory selalu dinanti. Wih, keren banget Pak Turun. Belajar di mana sih bikin pantunnya? GOC juga menanti-nanti, menunggu-nunggu kalau misalnya udah ada pantun dari Pak Turun Kekaran. Apalagi kalau misalnya Anda juga menanti-nanti kedatangan dari penyanyi-penyanyi hits yang tentunya akan berkumpul di GK Fest 2026. Ini bakalan hadir ya, jadi untuk Anda dicatat tanggalnya Sabtu besok 24 Oktober 2026 yang bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini bukan cuma festival biasa yang cuma Anda datang kemudian nonton terus pulang, enggak ya. Karena banyak sekali penyanyi-penyanyi yang hits yang tentunya Anda nanti-nantikan. Salah satunya ada Ari Lesmana bersama dengan DJ Firza. Kemudian ada Nikila, ada Edgitab, ada Reality Club, ada Asia Keva, kemudian ada Soul Food, ada pemuda suka Karo Kue, sampai idola Sematan Fox yaitu Bagus Wirate. Jadi kebayang dong bakal seseru apa nantinya tanggal 24 Oktober 2026. Jadi biar gak cuma dengar ceritanya dari orang lain ya Sematan Fox ya, langsung aja amankan tiketnya mulai dari sekarang. Bisa dibeli di ptix.com ya, atau bisa klik di bio Instagramnya langsung di @gkfest_ ya. Sampunang Niki menunggu-menunggu kentennya, sampunang Niki ditunda-tunda Niki untuk mengamankan tiketnya. Langsung aja ajak bestie Sematan Fox, siapkan baju terbaik Anda dan dandang cantik, ajak pasangan Anda pastinya datang langsung ke GK Fest 2026. Karena GK Fest 2026 ini presented by Gallery Kohiner dan pastinya acara ini didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

satu single miliknya Chrisye featuring Ariel Peter Pan. Dengan menunggu sudah nganterin kita di posisi 26 menit lepas dari pukul 10 pagi waktu Fox Radio Bali. Masih bareng-bareng sama Geocha kali ini, Sematan Fox di program Fox Memory. Buat yang masih menunggu, masyarakat nih yang masih menunggu tetap setia di beberapa SPBU yang tentunya sudah mulai mengular antriannya, karena memang Geocha yakin ya, menunggu itu memang pekerjaan yang paling menguji kesabaran ya Sebutan Fox ya, apalagi kalau misalnya yang ditunggu itu tidak ada kepastian. Aduh, rasanya waktu itu berjalan lebih lambat daripada siput ya. Jadi kalau misalnya Anda Sebutan Fox yang lagi berjuang untuk menunggu biar bisa mendapatkan bensin, pokoknya tetap semangat ya, ini ujian, kita diuji terus. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, Geocha di sini masih menemani Anda. Jadi kalau misalnya Anda sedang menunggu sesuatu atau menunggu deadline pekerjaan, boleh dengerin Geocha dulu ya, biar lebih rileks aja. Boleh langsung melipir ke websitenya Fox Radio Bali di www.foxradiobali.com. Atau kalau misalnya Anda punya Facebook, bisa di follow dulu Facebooknya Fox Radio Bali di 99,3 FM. Atau mungkin di Instagramnya juga di 99,3 FM, karena di sana Geocha sudah menaruh beberapa reel.

0: Fox Memory. Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: 99,3 Fox Bali.

seandainya GOC jadi seorang pemimpin gitu ya, melihat kondisi yang saat ini terjadi di Bali, pasti GOC malu dong. Kenapa? Karena melihat rakyatnya menderita gitu ya, berjuang berjam-jam untuk mendapatkan bensin, bahkan ada warga yang sampai beristirahat di pinggir jalan sampai menanti giliran untuk mendapatkan BBM. Bayangin, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, atau berkumpul bersama keluarga, terpaksa dihabiskan di atas kendaraan dalam antrean. Jadi buat masyarakat yang setiap hari mengandalkan sepeda motor untuk bekerja, bensin itu bukan sekadar bahan bakar, melainkan bagian penting dari roda kehidupannya. Apalagi kalau misalnya bagi pengemudi ojek online ya, kemudian pedagang dan pekerja lapangan. Jadi waktu adalah penghasilan. Nah, kondisi ini tentu membuat kita sebagai warga negara berharap agar semua peristiwa ini cepat berlalu, adanya ketersediaan BBM dan pelayanan di SPBU juga bisa segera kembali normal ya. Jadi kita juga berharap informasi mengenai stok dan distribusi BBM itu disampaikanlah secara jelas, secara terbuka, supaya warga nih nggak perlu putar-putar cari bensin atau ikut numpuk di satu lokasi, dan bahkan takutnya ada salah satu ya oknum ya yang melakukan penyetokan. Ini kan bahaya banget ya, sampai dijual dengan harga yang mahal. Nah, ini sangat berbahaya dan sangat merugikan kita. Jadi untuk itu Sematan Fox yang masih tetap berjuang menjalani kehidupan, salah satunya yaitu berjuang menanti yang namanya kehadiran pasokan bensin di masing-masing SPBU, pokoknya tetap semangat, bekali mental Anda kalau perlu. Dengerin GOC ya, dengerin GOC di websitenya Fox Radio Bali sebagai teman yang bisa menemani dalam perjuangan Anda ini ya. Ternyata perjuangan kita dengan para pahlawan terdahulu berbeda ya. Walaupun kita sekarang sudah merdeka, tapi ternyata merdeka aja nggak cukup, Sematan Fox. Oke, tentunya di siang hari ini Sematan Fox yang lagi tetap berjuang, jangan lupa makan siang, karena di siang hari yang panas terik ini dengan berbagai macam struggling yang kita hadapi, tentunya juga Anda harus mengisi perut Anda dengan bijak gitu ya. Jangan sampai Anda sampai lemas untuk mengantre apalagi. Jadi GOC punya satu tempat yang salah satunya bisa jadi rekomendasi tempat makan atau tempat berkumpul bersama keluarga. Dimana lagi kalau bukan di Manggolango Lake Resto. Jadi kalau misalnya Niki Sematan Fox yang pengen merasakan pemandangan danau yang super cantik dengan makanan yang berbagai macam menu pilihan, mulai dari ayam, ada bebek, ada ikan juga. Jadi boleh datang ke Manggolango Lake Resto, tempatnya itu di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Biter, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sana tempatnya cantik dan pastinya super indah. Makanya kalau misalnya Anda pengen menikmati pemandangan sekaligus bisa juga menampung sampai dengan 8.000 orang, tempat yang satu ini cocok banget untuk Anda. Yuk langsung aja datang ke Manggolango Lake Aesthetic Restaurant, Kesarengin Kaluihan Danu Bage Saking Sanga-Sanga.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox Memory.

0: kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar.
1: Namun

Sama Geocha sama Tan Fox di program Fox Memory hari ini di edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Semoga Geocha temui Anda dalam keadaan yang sehat ya, walaupun sedang agak susah juga di luaran sana. Jadi kalau misalnya makan siang ini jangan lupa dilakukan sama Tan Fox, apalagi mendengarkan Geocha di program Fox Memory. Seperti yang udah rame banget nih di siang hari ini menyapa Geocha, ada Pak De Armunanta, terima kasih banyak Pak De udah ikutan nyarengin Geocha di seputaran Getas nih kingge, Suksema Dahat, kemudian ada Pansipung di Sibang Gede baru gabungan. Niki sambilang mekuli katanya dengerin Geocha siaran. Suksema Dahat, Pansipung, aman Niki bensinnya. Nyidayang Niki ke tempat kerja mekuli Niki ngge. Kemudian ada Mbok Yastini, selamat pagi menjelang siang. Bisa request lagunya Tio Fanta enggak? Nanti coba Geocha cek dulu ya Mbok Yas. Kalau misalnya ada pasti nanti Geocha puterin. Ada Bu Made Warsini, apa kabar? Rajang siang cantik. Nyantos put-put Niki nyarengin Geocha di Nusa 2. Ada apa dengan Bali Niki ngege? Habis Niki LPG-nya sekarang BBM-nya parah Niki. Yeay. Pokoknya kita tunggu mantan Niki kejelasannya. Jangan sampai lewat Niki tanggal 17 Oktober Niki nggih. 2 hari Niki WFH, jadi buat Semeton Fox juga yang lagi sedang bekerja dari rumah karena untuk mengantisipasi supaya tidak membludaknya warga yang antri di beberapa SPBU, hampir seluruh Bali Niki nggih SPBU-nya yang juga sudah mengalami antrean dan juga kemacetan, sampai ada juga beberapa drama-drama yang terjadi. Pokoknya kita semoga harus dikuatkan saja Niki nggih. Dan pastinya untuk Anda Semeton Fox, Geocha juga ingin menguatkan Anda dengan satu promo yang mungkin menarik untuk Anda dapatkan. Niki untuk Semeton Fox Sani Medui Usaha, mungkin UM

UMKM, kemudian Medui brand tersendiri, atau mungkin perusahaan, nyantos instansi juga, Niki nggih ada personal bisnis juga. Sampunang Niki menunggu yang namanya momen akhir tahun. Sekarang sampun bisa digercepkan, Niki spesial di promo akhir tahun pun Niki untuk membantu membangun produk lan bisnis sematan Fox Sareng Sami. Wenten sanes spesial ngemolihang diskon ngantos 50%, Niki bisa juga include dengan PPN dan PPH-nya. Makanya untuk Anda yang pengin mendapatkan promo akhir tahunnya dari Fox Radio Bali, miring Niki. Niki dados sematan Fox deal kan. Sekarang juga karena paket promosinya ini dados tayang saking mangkin ngantos akhir tahun. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan promo akhir tahunnya dari Fox Radio Bali, langsung aja hubungi ke adminnya Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau bisa juga dihubungi di 0819-3758-8899. Dapatkan sekarang juga promo akhir tahun bersama Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.
5: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah

Nggih, betul sekali. Tapi kesabaran tentu ada batasnya dong. Pokoknya semoga peristiwa ini cepat berlalu. Masih ada deadline-nya sampai tanggal 17. Mudah-mudahan aman terkendali dan semuanya bisa teratasi dan nggak merembet kemana-mana, betul ya. Terima kasih Bu Jiro Tusri. Kemudian ada Mbok Ira Susiadi juga di seputaran Penebel, sampun hadir juga nyarengin Geocha. Terima kasih banyak ya. Atau untuk Anda yang tentunya masih berkutat dengan perjuangan Anda menanti BBM gitu ya, menanti bensin. Jadi Geocha mau ajak Anda untuk tahu bagaimana update info lalu lintas. Jadi untuk Anda pastikan tidak melewati area-area SPBU yang sedang mengantre ya. Jadi ada satu informasi yang sehubungan dengan pelaksanaan upacara karya Angasti Puja Atmawedana. Ini ada di terjadi kepadatan nantinya mungkin ya, makanya ada pengalihan arus lalu lintas yang situasional. Pengalihan arus lalu lintas ini di seputaran Jalan Danau Beratan, Jalan Danau Kerinci, dan juga di Jalan Hang Tuah Timur pada hari Sabtu nanti 16 Oktober 2026 pukul 9 sampai dengan 12 WITA. Jadi bagi pengguna jalan yang tidak memiliki kepentingan di area-area tersebut dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif lain untuk menghindari kemacetan. Jadi nantinya akan ada petugas di lapangan, mohon mengikuti arahan petugasnya dan pastikan cari alternatif lain supaya Anda tidak terjebak kemacetan nantinya di sana ya. Oke, untuk Anda yang masih tetap bergabung bersama Geocha hari ini, kita masih ada beberapa menit ke depan, jadi tetap stay tune di program Fox Memory. Nanti requestannya dan single-single yang sudah di request nanti Geocha puterin ya. Ditunggu aja.

0: Omah Siliran, A Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dan 9,3%.

Anda tercinta, Pak Yoga Canggu. Mudah-mudahan lagunya udah didengerin. Dan untuk anak tercinta, semoga pokoknya doa yang terbaik, menjadi anak yang berbakti dan membanggakan orang tua ya. Oke, sempatan Fox di siang hari ini, Gioca masih punya waktu beberapa menit ke depan. Jadi untuk Anda yang tentunya selalu setia menemani Gioca siaran, terima kasih banyak atas atensi Anda. Apalagi Gioca ditemani oleh sempatan Fox yang tentunya udah gabungan di WhatsApp ya. Di WhatsAppnya Fox Radio Valley di 087808555993. Ini udah rame banget ya. Terima kasih banyak Bugong Biang Rake. Sampun ngantosang dari tadi Niki, sampai 2 nomor telepon loh dipakai untuk menyapa Gioca. Nanti lagunya udah masuk playlist, tenang aja Bugong Biang Rake, nanti Gioca puterin lagunya ya. Oh ya, untuk Anda sempatan Fox yang tentunya

Ya, tidak punya planning kemana-mana karena mungkin juga situasi dan kondisinya belum kondusif gitu ya. Secara kita tahu bahwa kondisi Bali saat ini sedang terpuruknya karena di mana-mana antrean teh. Yang satu ini nggak boleh lupa untuk datang ya, karena yang satu ini nggak boleh dilewatkan juga acara yang paling spesial yang akan ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, tepatnya itu hari Sabtu 24 Oktober 2026. Nanti dalam GK Festival 2026 ini tentunya banyak sekali ada artis-artis dan penyanyi-penyanyi yang akan meramaikan juga ya, mulai dari Ari Lesmana bersama dengan DJ Firza, ada juga Naikila, Eat Guitar, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karo Kue, sampai idola Semetan Fox semuanya yaitu Bagus Wirate akan hadir 24 Oktober 2026 hari Sabtu ini ya. Makanya untuk itu langsung aja amankan tiketnya dari sekarang. Anda tinggal beli aja lewat pitixbass_. Jadi Anda bisa mendapatkan tiketnya lewat beberapa website yang sudah Geoca sebutkan tadi di pitix.com, atau bisa juga klik bio-nya Instagramnya GKFest_. Jadi ajak semua rekan-rekan kerja Anda, ajak bestie Anda, pasangan Anda, yang pastinya siapkan penampilan terbaik Anda untuk menonton keseruan GK Fest 2026. Yang pastinya GK Fest 2026 ini presented by Gallery Coiner dan didukung sepenuhnya oleh 99.3 FM Fox Radio Bali.

0: Hai Foxy and the Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala Renonden Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Guitar. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa? Aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Geekfest 2026. Geekfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk.

0: untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.
2: Ke 99,3.

hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

0: semua insan sama, hanya bisa merencana.
1: Salah satu single miliknya Dewi Purnama dengan Demi Kau Bahagia. Spesial banget gak ucap bingkis buat Bugong Biang Rake yang tadi udah request single satu ini. Semoga udah denger ya Bugong ya, dan happy selalu bersama keluarga. Oke, Sempetan Fox, kita udah ada di posisi detik-detik terakhir bersama Geocha di program Fox Memory. Tapi sebelum Geocha pamit, Geocha mau ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikutan bergabung hari ini, yang tetap setia mendengarkan Geocha siaran dari jam 10 pagi sampai dengan hampir jam 12 siang ya. Dan pastinya ada satu informasi yang gak pernah lupa Geocha sampaikan untuk Anda. Kalau misalnya Anda sedang merasa tidak enak badan karena kayak Belitut Anna Putra Seribu ini sampai 3 jam katanya ya nunggu biar dapat bensin. Wah, pasti pegel-pegel tuh. Ada juga siapa nih tadi yang bilang katanya baru pulang dari kampung, Sire Niki. Bu Feby Nikinya ya, Bu Feby capek katanya ini baru dari kampung, isi ngantri BBM lagi. Wah, kita semua sama ternyata ya. Nah, kalau misalnya Anda juga sudah merasakan hal-hal yang agak kurang enak badan karena mungkin begadang sampai beberapa jam di pompa bensin karena mengantre gitu ya, jangan lupa bawa yang namanya produk sanga-sanga untuk dibalurkan ke seluruh tubuh Anda ya, biar nggak masuk angin. Jadi untuk itu Anda bisa dapatkan sekarang juga produk sanga-sanganya. Bisa ke Fox Radio Bali, tapi juga Anda bisa dapatkan sanga-sanganya mulai dari The Keranjang Bali lantai 1 outlet sanga-sanga. Ini termasuk outlet resminya sanga-sanga juga. Kemudian ada Kimia Farma, ada juga K24 Apotik dan Century seluruh Indonesia. Jadi untuk Anda nggak perlu bingung-bingung lagi ya mau dapetin sanga-sanganya di mana, karena di beberapa outlet-outlet resmi sanga-sanga ini sudah tersedia mulai dari The Keranjang Bali, Kimia Farma dan juga K24 Apotik. Di Century seluruh Indonesia juga ada. Jadi pastikan Anda bisa mendapatkan kebugaran dan kenyamanan tubuh Anda sembari melihat kondisi keadaan Bali saat ini. Semoga membaik dan tentunya kita tetap terjaga mental kita ya.

Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangasanga. Teman-teman Fox, kita udah sampai di posisi 55 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Fox Radio Bali. Itu berarti kebersamaan kita di program Fox Memory hari ini harus berakhir sudah. Terima kasih atas atensi Anda semuanya, Sematan Fox. Mulai dari Beli Depase, Mbak Herlina Wati, Susama Dahat, ada juga Bu Yan Lastri di Belayu Tabanan, Beli Madehendra, Susama ya, Bu Joni dan Pak Joni, Susama Dahat, Niki. Macet sekali katanya nih di jalan, baru datang dari kampung, gak dapat beli bensin, duh. Aduh gimana ya? Ini kejadiannya seluruh Bali nih, Ki Bu Joni. Bu Mailan kerobokan juga, Suksama Dahat, Bu Mailan. Gung Aji Apel, Bu Dek Lestari, Suksama Dahat tanpa nyerengin Geocha. Dan ini Gusta juga di Pemadilan, Suksama Dahat tanpa nyerengin Geocha. Bu Ana Wong Gede, tanpa nyerengin Geocha, Suksama Dahat ya. Mudah-mudahan Sematan Fox yang sudah selalu setia menemani Geocha tetap semangat. Pokoknya siapkan segala mental dan semangat kita dalam menjalani kejadian dan peristiwa hari ini. Mudah-mudahan 2 hari ke depan sudah ada berita baik. Jangan 2 hari ke depan lah ya, besok aja. Buat kita tenang aja ya. Oke deh, semoga peristiwa buruk ini segera berakhir. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikutan bergabung di program Fox Memory hari ini. Geocha pamit undur diri dulu ya. Kita kembali ketemu besok di program Fox Memory di jam dan program yang sama. Oke deh, kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Geocha pamit undur diri pulang. Yang pastinya selalu ingat, berbeda tapi bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat Sangat, karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah lawan. Bye.

Dikiten anak akabehan Riwakasan Wenang tekite pratiak sukir lan pasir Ukir pindah ke wetuning kare pasir Rangga lebur sehananing malu Rima dia kita wangun kauripan Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan Ayu kameduk aprikos dening prajepang Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu Do pangan ninum canda tuuh kegeringan Lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

swastiastu. Semeton Fox sanes tata tresna ring budaya Bali. Ringgalah puniki, ngireng sarang-sarang nguningayang indek tari tradisional Bali, warisan budaya sane adiluhung taler dados jati diri kramo Bali. Tari Bali nenten wantah gerak sarira kemantan, nanging meduwe wirame, wirase, wirage miwah perindikan sane raket sarang kahuripan kramo Bali. Wenten mekudang-kudang soroh igelan, sekadi, legong, pendet, baris, topeng, gambuh, kecak, miwah sane tiosan. Kenten taler soroh igelan iki, meduwe kawigunane minekadi, tari pendet sane keanggen yening wenten pujawali ring pura, utawi rikale wenten bali-balihan. Wenten taler tari baris sane nyinayang soroh ksatria. Tari legong kasup antuk gerak nyanyi alus miwah luas. Tari kecak meduwe ciri khas suara, cak-cak-cak saking penari lanang sane nyeritayang epos Ramayana. Semeton Fox ngireng sarang-sarang ngajegang tur ngelestariang budaya Bali. Yening ten irage, sire malih. Om Santi, Santi, Santi Om.

99,3 FM 4 Oktober sampun wenten acara napi durung niki. Yen durung yuk sareng Gus Gandhi niki semeton ke acara sani sangat keren niki semeton. Nah, mewaste GK Fest 2026 niki semeton. Siapkan diri, siapkan jinah niki. Makeh pisan niki penghiburnya nih semeton. Catet dumun tanggalnya nih niki nge semeton nge rikale sanis care niki pinangal duang dasi papat ring sasi Oktober duang tali 6 likur niki semeton. Utawi Sabtu 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Peh pak nih semeton sing perlu nih liu mau bekel. Nah, tapi semeton ingetang, niki Boyeje Festival semeton. Jadi semeton presiden nemunin makeh line up-nya nih semeton sangat-sangat lengkap niki dan kekinian semeton. Wenten Ari Lesmana, ex DJ Firza, Naikila, Hit Gitaf, Reality Club, Asia Kiva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, nyantos idola semeton Fox Makesami niki. Tiada lain tiada bukan Bagus Wirate semeton. Sampun niki semeton membayangkan bagaimana serunya niki acara yang keren niki semeton. Nah, sampunang lali semeton, genta niki nge tiketnya nih wajib semeton amankan dari sekarang niki semeton. Jadi cara membelinya semeton tinggal kunjungi website paytix.com. Atau yang semeton bingung langsung gen semeton meluncur ge tiketnya. Jadi sampunang babi bu bebo, sampunang lala lele langsung meluncur ke piktik.com utawi langsung ke Instagram @gkfest semeton nggih. Ajak semeton mekejang nyame-nyame besti ya yang tercinta terlebih niki semeton karena acaranya hari Sabtu niki spesial untuk semeton. Yuk jadi saksi keseruan GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinur. Acara ini juga didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare seri face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya skincare.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melebu nomor 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-91-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali,

Semeton Fox, salary ngetang nih kingi. Nah, niki semeton sani jaging rara. All produk ultimate sangat-sangat. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita nih kingi. Mapi tengah niki. Sangat-sangat niki wenten kalih produk herbalnya nih semeton. Wenten niki sangat-sangat klasik, taler sangat-sangat ultimate. Pindah ke produknya ini lebih ultimate semeton ge. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto ge. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton ge pindah ke produk teranyar dari sangat-sangat. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton ge. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sangat-sangat. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke mantan niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

Semeton Fox, yeni ngomongan kuliner khas Bali, pastinya tan bisa lepas saking sani muaste sate lili. Nah, sate lili puniki salah satu kuliner khas Bali, sani terkenal pisan. Wentan sarang sate biasa, sani dagingnya ditusuk, sate lili puniki dagingnya justru kalilitang ring batang bambu, tebu, utawi batang sereh. Nah, niki sani muaste sate lili. Daging sani kaanggen, dados daging ayam, ikan, babi, utawi daging sani lianan. Daging punika dicincang, dicampur antuk bumbu khas Bali, bumbu basa genep. Sekadi bawang merah, bawang putih, tabia, kunyit, kencur, jahe, lengkuas, sereh, miwah, nyuh, kike. Sesampun bumbune campur merata, daging punika kalilitang ring tusukan. Selanturnya ni kapanggang ngantos lebeng. Rikala sate punika kapanggang aroma bumbu lan sereh ni mewangi pisan, ngajak selera makan. Nah, salah satu sane dados daya tarik sate lilit inggi punika, rasane sani gurih, wangi rempah, lan teksturne lembut. Biasane sate lilit kaajeng sarang nasi campur Bali, lawar, jukut, miwah, sambal mata. Semeton Fox, sate lilit nenten wantah makanan biasa. Ring jerone wenten warisan rasa lan tradisi kuliner Bali sani terus kaajegang saking generasi ke generasi. Yeni Semeton Fox liburan ke Bali, ten lengkap rasane yening durung nyobain sate lilit. Semeton Fox, sate lilit, gurih bumbune, wangi bakarade, Bali pisan rasane.

Rajang dulu niki sama ton, sade sampun nyarengin niki, malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya, mawinan makin Gus Gani jagi ngewadar dulu niki. Reward umroh niki sama ton, utawi sama ton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali sama ton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena ini semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali. Semerton Fox mewali tentunya nih ring Rainan Mangkin niki Semerton. Sampun ngangi sanga-sanga Semerton. Yen sampun Gus Gandhi yakin Semerton makin sehat bugar dan tentunya lebih bersemangat lagi. Nah, yen sampun semangat, sampun meduwe jinah akeh niki Semerton. Tapi sing perlu jinah akeh Semerton. Karena niki acara yang sangat seru, sing perlu mebekel liu Semerton, pasti lebih riang gembira lagi Semerton. Napi nih ke GKFest 2026. Nah, jadi GKFest niki dilaksanakan pada Sabtu 24 Oktober 2026. Lokasinya di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Sing nawang di jeto, dolo di puputan Renon, tongo si sesayo olahraga tuh Semerton. Menyen men Gus Gandhi, nyen nih pengisi acarane pangsing pocol kemunyanan. Pirengin Semerton, kebengang kupingin Semerton. Ada Ari Lesmana X DJ Firza. Terus ada Naikila, terus ada Idgitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke. Dan tentunya nih dedemenan Semerton niki ya nih demen joget-joget. Nah, bagus wirate dong. Yuk Semerton, sane durung wenten acara utawi sampun wenten acara batalang walu ditu Semerton. Mai jak Gus Gandhi ke GKFest 2026 Semerton. Nah, sebelum itu Semerton wajib dumun niki amankan tiketnya nih Semerton. Beli saja di fightix.com. Atau kalau Semerton bingung, nah langsung doen ke Instagram Semerton @gkfest. Ditu balik tiketnya Semerton. Yuk segera-segera ajak nyame-nyame, ajak timpal-timpal, ajak tunangan nih. Asal degen tunangan timpal aja. Yuk Semerton, sampai ketemu di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinur. Dan acara ini tentunya didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

Fox Bali. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji 1 spitung dasi tali rupiah ke manten.

Om Swastiastu. Punapi gatel semeton. Kari Niki sareng Gus Dika Ring Fox Ridu Bali nggih. Mangkin titi ngomongin indek Bali semeton. Niki Bali tenje niki ngomongin tentang budaya lan tradisi. Nanging Bali niki kasup taler sareng kuliner ne. Dan niki kuliner mekudang-kudang rasa lan cita rasane semeton. Mulai dari nasi campur, lawar, sate lilit, jukut ares, miwah sambal matah ne, jek meresap di lidah semeton. Kuliner Bali puniki nenten je soal rasa kemanten semeton, tapi wenten cerita di balik pekarian-pekariane puniki. Nah, contohnya puniki bumbu genep sane ke rasa gurih, lalah, wangi lan nikmat puniki dados ciri khas masakan Bali sane kasup ke dure negara. Jadi semeton Fox, ya ini semeton Fox pacang ngajegang niki kuliner khas Bali mulai dari ajengan berat nih, sanganan nih, ngantos sane liane puniki cobain deh berlibur di Bali malu semeton nggih. Pang tetep niki rajak seni budaya ne, pang tetep niki budaya Bali khususnya kuliner niki tetap memudui cita rasa ne. Semeton Fox, yuk kulineran di Bali tentune bareng Fox Radio Bali.

0: Fox Bali.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya minyak balur ultimate sanga-sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate sanga-sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat.

hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Bar.

0: Fox Bali. Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali, bahana budaya Indonesia.

Aduh, tiba-tiba Gus Gani mau kita kedek Niki Semeton. Karena tanggal 24 Oktober 2026, Gus Gani bingung Niki sing ada ajak melali. Nyende ajak melali nih. Yen Semeton, pato masih cara Gus Gani bingung. Mai kumpulang ajak sama Kejang. Mai kumpul ajak sama Kejang. Yuk ke Niti Mandala Renon dan Pasar Semeton. Ada apa tuh Gus Gandhi? Tentunya nih GK Fest 2026. Soalnya Gus Gandhi dot membalik Bagus Wirate nih. Padahal pada uli buleleng. Tapi sing ten membalik nih. Jani buat kesempatannya Semeton. Yuk Semeton ngalih nyen Bagus Wirate, Ari Lesmana X DJ Firsa, atau Nekila. Mungkin Igitaf atau Reality Club. Ah sing paling ngalih Asia Kepa sing Semeton. Atau Soul Food. Ah, atau pemuda suka karaoke. Mekejang luwung nih Semeton. Apalagi saya mau puter Niki di 993 sing itu Semeton. Ayo naik yuk bareng-bareng menghabiskan malam minggu pangsing galau Semeton. Ajake menerima keseruan Niki Semeton. Tapi sebelum itu Semeton wajib dumun Niki numas tiket nih ringpaitix.com utawi langsung ke mantan meluncur ke Instagram @gkfest. Ditu Semeton beli tiketnya. Nah, Gus Gani nak beli tiketnya nih. Semeton harus beli nih, liunang nih. Ajak timpal-timpal, nyame. Nyen je patut nih Kejang aja apang makin rame. Nih Semeton, Gus Gani tunggu di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinur. Acara ini juga didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

Om Swastiastu, Semeton Fox. Rikala Semeton Fox ngerareh genda melalui sani seger, lan sapisana niki belajar budaya, jadi lui tabanan dados pilihan sani patut pisah. Jadi lui sampun kasup dados gena wisata sani identik sawatera sering, tur kaapit antuk pegunungan sani ngawinang suasana dados tenang, tur seger. Ring jadi lui Semeton Fox prasida, ngerasa yang keindahan alam Bali, memargi ring tengah sawah, taler ngemargi yang niki sekancan aktivitas alam kesarengin antuk suasana pedesaan Bali, sani kantun lestari. Tio sanike, Semeton Fox taler presiden ngerasa yang udara sani seger, nyantos ningaken aktivitas petani. Nah, Jatiluwih memang cocok pisan niki Semeton Fox, dados genang ngademang pikayunan sarang kula warga utawi rerancengan. Nah, Semeton Fox niki, Jatiluwih Tabanan memang cocok niki gena sani ngicenang pengalaman Bali, sani asri, alami, tur penuh makna. Yuk, ajak niki kula warga, timpal-timpal utawi pasangan Semeton Fox, sarang-sarang menikmati keindahan Jatiluwih. Jatiluwih, Bali sani lestari, alam sani ngangenin hati.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih ingeh punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anga terikalan ning kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawun nomor garsu tengah semetan Fox ye, nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan ngecatat elingan tumbas 081-993-100102 Malia pisan 081-993-100102 yuk tumbas make sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Fox Bali.

Om Swastiastu Semeton Fox. Semeton, Bali nenten wantah terkenal antuk pantai lan pariwisata nih. Bali taler sugih antuk budaya, adat, tradisi, seni, miwah kearifan lokal sane sampun keajegang turun-temurun. Salah satu sane pina kekuat ring budaya Bali inggih punike adat lan tradisi. Ring kehidupan masyarakat Bali, adat, miwah tradisi masih dados bagian penting ring kehidupan sehari-hari. Wenten upacara keagamaan sekadi Galungan, Kuningan, Nyepi, Saraswati, miwah tumpek. Sane nenten wantah dados ritual, nanging taler ngemargiang nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, rasa syukur, miwah keharmonisan. Bali taler terkenal antuk konsep Trihite Karana. Inggih punike prinsip menjaga keharmonisan antara manusia sareng ide sang yang widi, sesama manusia, miwah lingkungan. Nilai puniki dados salah satu dasar penting ring kehidupan masyarakat Bali. Ring bidang seni, Bali memiliki kekayaan luar biasa. Wenten tari tradisional, gamelan, seni ukir, seni lukis, patung, miwah kerajinan tradisional. Tari skadi tari keca, tari barong, tari legong, miwah tari pendet dados bagian saking identitas budaya Bali sane sampun terkenal ring mancanegara. Sane menarik malih, budaya Bali nenten wantah wenten ring panggung pertunjukan. Budaya puniki hidup ring masyarakat, ring banjar, ring pura, ring upacara, miwah ring kehidupan sehari-hari. Semeton Fox, budaya Bali puniki warisan sane becik pisan keajegang. Generasi muda memiliki peran penting untuk terus mengenal, menjaga, miwah melestarikan budaya Bali sehingga budaya puniki tetap hidup lan bisa dinikmati oleh generasi sanerau. Semeton Fox, Bali punike nenten wantah tempat wisata. Bali punike budaya, Bali punike tradisi, Bali punike identitas. Tetap sareng kami, Semeton Fox, sareng ang terus cerita-cerita menarik tentang Bali, budaya, tradisi, lan kehidupan masyarakat Bali. Semeton Fox, kenal budaya Bali, makin sayang sareng Bali.

Yang ajang semeton sane setia ngupingin geoca. Nah semeton, wenten kabar menarik untuk sane demen melali. Bali memang tuseng pernah kehabisan tempat keren. Tahun 2026, akeh destinasi sane makin hits, viral ring media sosial, tur pasti nih cocok pisan anggen ngisi liburan sareng kaluarga, pasangan, miwah sareng timpal-timpal mekejang. Yang pertama niki wenten Pantai Melasti Ungasan. Sane terkenal ajeg antuk tebing kapur sareng laut biru Tosca. Niki cocok pisan nguber sunset sambil foto-foto. Melipir ke arah Bangli semeton, wenten air terjun Tibumane. Tempat sane cocok pisan anggen semeton sane ingin healing. Menikmati suasana alam sane masih asri lan tenang. Inggih tusing kalah menarik niki wenten Desa Panglipuran. Desa adat sane terkenal bersih, asri, tur tata ruang tradisionalne masih kuat. Cocok pisan niki, anggen semeton sane ingin merasakan suasana Bali sane otentik. Nah niki, bagi semeton sane demen pemandangan dramatis niki, yuk ke Klingking Bali Beach. Tur bagi semeton sane demen pemandangan dramatis, Klingking Beach ring Nusa Penida masih niki dadi salah satu destinasi favorit. Tebing berbentuk T-Rex dengan panorama laut nih. Beja, terkagum-kagum pokoknya dibuatnya niki. Nah, untuk semeton yen liburan ring Bali, tusing perlu bingung makin nggih mencari tempat keren. Karena Bali selalu punya cerita, Bali selalu punya pesona. Kan kenten semeton Fox. Makanya tetap sarang kami niki semeton Fox, semeton Fox suarane semeton ceritane Bali. Jangan kemana-mana dumun geh, karena setelah niki masih ada informasi wisata lianan, rekomendasi tempat nongkrong, kuliner, sampai destinasi Bali yang sedang ramai. Semeton Fox melari bareng, ngemenangin Bali. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Fox Bali. Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil, tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu mewali malih Ring Orti Budaya Bali. Wah, ring galahe sane becik puniki, Gus Windu jagi ngewedar perindikan gamelan Bali. Sane mejanten sampun kasup nyantos kedure negara. Gamelan Bali inggih punika sinalih tunggel gamelan tradisional sane kaanggen ngiringan rikala wentan upacara agama Bali-balihan miwah sane tiosan. Gamelan niki meduwe suara sane metiosan minekadi, suaran kendang sane gede ganggas utawi ceng-ceng sane nyempreng. Gamelan nenten wanda piranti musik manten semeton nanging taler meduwe makna sosial tur spiritual. Para penabuh nyane taler nenten side ngemargiang pereragan patut sinarengan mang dengan molih yang kekompakan disiplin miwah rasa lengut sane ngulangunin. Ring Bali wenten mekudang-kudang soro gamelan sekadi gong kebiar semar pegulingan gong gede angklung miwah gender wayang. Gamelan Bali puniki ensemble musik tradisional sane kecinayang antuk suara dinamis lan patut tetep kelestarian. Ring ahap jagat sekali mangkin semeton irage para yuane niki sampun sepatutnya ning ngelestarian gamelan nenter wantah antuk nabuhin kemanten nanging taler nyobiahang miwah ngerajegang budaya Bali puniki orti budaya Bali semeton Fox.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali. Semerton Fox mewali tentunya nih ring rainan mangkin niki semerton. Sampun ngangge sanga-sanga semerton. Yen sampun Gus Gandhi yakin semerton makin sehat bugar dan tentunya lebih bersemangat lagi. Nah, yen sampun semangat, sampun meduwe jinah akeh niki semerton. Tapi sing perlu jinah akeh semerton. Karena niki acara yang sangat seru, sing perlu mebekel liu semeton, pasti lebih riang gembira lagi semeton. Napi nike GKFest 2026. Nah, jadi GKFest niki dilaksanakan pada Sabtu 24 Oktober 2026. Lokasinya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Sing nawang di jeto, dolo di puputan Renon, tongo si sesayo olahraga tuh semeton. Menyen men Gus Gandhi, nyen nih pengisi acarane pangsing pocol kemunyanan. Pirengin semeton, kebengang kupingin semeton. Ada Ari Lesmana X DJ Firza. Terus ada Naikila, terus ada Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, dan tentunya nih dedemenan semeton niki yang demen joget-joget. Nah, bagus wirate dong. Yuk semeton, sane durung wenten acara utawi sampun wenten acara batalang walu ditu semeton. Mai jak Gus Gandhi ke GKFest 2026 semeton. Nah, sebelum itu semeton wajib dumun niki amankan tiketnya nih semeton. Beli saja di fightix.com. Atau kalau semeton bingung, nah langsung doen ke Instagram semeton @gkfest. Ditu balik tiketnya semeton. Yuk segera-segera ajak nyame-nyame, ajak timpal-timpal, ajak tunangan nih. Asal degen tunangan timpal ajak. Yuk semeton, sampai ketemu di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinur. Dan acara ini tentunya didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: 99,3 Fox Bali.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresida ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sangat-sangat. solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnyane tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Nire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: 99,3 Fox Bali.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jangan nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jangan nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamulihangnya nih semeton Fox. Pacang ngamulihang produk Sanga-Sanga langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia. Sembilan koma tiga Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, berbeda tapi bersama, kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng sore semeton, Gus Dikamo Wali, ring salam sapa semeton, ngantos galah 6 sanje, nyarengin antuk teman-teman Bali favoritnya semeton.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Sikit tembang, saking digapar kulis rabutan, gih. Sampun aturang titiang, niki, pina ke tembang penyemangat, buat semeton, sana mau kuli, dina nih mungkin. Ada nih mau kuli, tetep ke kantor, ada nih mau kuli work from home, atau dari jumah, niki semeton. Dengan antrian BBM ane panjang niki, ngainang beberapa pegawai ane harus bekerja di rumah gitu semeton. Pasti ke patuh niki pekerjaane sing ada ane. Aduh, yang pasti ke semeton Fox harus negak di depan laptop berjam-jam gitu kan. Bahaya masih semeton. Maka dari nikah semeton, ditia nyarinya semeton mangkin pang menghibur di kalane makan semeton Fox megai di sanjene mangkin. Kaler timpali masih niki minyak balur sanga-sanga semeton. Apang tenyanan nyakit tangbang yang. Soal niki minyak balur sanga-sanga bisa ngainang pegel-pegel nih kehilang, nyakit tangbang yang nih kehilang. Pokok nih manjur buat segala pinyungkan. Nah, yang nih dot niki semeton Fox meli subuh ada di apotik kesayangan Anda. Contohnya Kimia Farma, K2 Apotik, Lan Century seluruh Indonesia. Sami wenten rike. Bahkan outletnya ada di Keranjang Bali, tepat di lantai 1. Sane mangkin sinambi semeton Fox megai mekuli ditia nyarengin semeton iki melalui website dari semeton ge di HP laptop jadi buka ke manten iki website ne www.foxradiobali.com. Oh, sambil kota-kota kerakote sehingga merasa sebuah petang semeton yen semeton Fox niki dot kesambat atau berinteraksi ajak Gus Dika langsung ke manten iki semeton ke WhatsApp di nomor 087808533993 atau di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram nih di 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking deuli nyerahang dewe. Inggih semeton Fox, niki bulan Oktober suba sing kerasa di pertengahan. Wah. Enggal ajan waktu niki semeton nggih. Tapi ini semeton Fox sadar sing amun di minggu depan pun niki ada ane spesial di Kota Denpasar. Apa niko Gus Dika? Nah niki ane spesial ada GK Fest 2026. Tepat acara Nemutiki di tanggal 24 Oktober 2026 hari Sabtu sementor pas malam mingguan. Jadi sementon Fox bisa ngerauhin niki GK Fest 2026 sana menggenah di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Dan Riki wenten penampilan-penampilan artis nasional mulai dari Ari Lesmana X DJ Firza, Naikila, It Kitaf, Reality Club, Aisia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karokoe, lan ngantos ke Bagus Wirate. Wah, kengken rasanya niki ini segacor apa, seseru apa nih, kok kan kebayang semeton. Jadi ini semeton Fox nih, kayun meli tiketnya suba ada di paytix.com atau bisa klik link di bio Instagram @gkfest_. Ngiri semeton, ajak Niki Besti, keluarga, tunangan pokoknya maka sami Niki ke GK Fest 2026. Presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh Fox Radio Bali 99,3 FM.

0: 99,3.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangga-sangga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Transformasi sangga-sangga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangga-Sangga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sangga-Sangga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
4: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
5: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
6: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
7: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
4: Bersihkan lingkungan.
5: Selamatkan bumi.
7: Perang terhadap sampah plastik
8: dimulai dari diri kita sekarang juga.
9: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

10,3 FM Voice of Sangai-Sangaian Ferry. Salam Astungkare. Astungkare niki setelah mengantri suamine mbok lo Sumartini suboman bensin niling Semeng nggih. Aduh pasti kenyal bedak kene. Bang istirahat malu niki kurane mbok lo Sumartini. Amben perlu nyenan pijetin malu niki suami tercinta. Setu rene kaya malu soalnya kan ngantri uling Semengen neket jani. Kena sinar matahari, debu ngenang, kulit nike kotor. Apalagi di muka nike bisa jerawatannya nan bana. Maka dari nike Smeton Fox rajin-rajinlah niki untuk membersihkan kulit wajah Smeton. Dan ini Smeton Fox niki dot membersihkan kulit wajah Smeton anggen face wash saking sangat-sangat gih. Soalnya niki super terjamin berbadan pom lan berbahan natural herbal alami. Jadi aman bagi seluruh kulit Smeton. Harganya makin wenten promo Smeton 40.000 kemanten per pieces. Yene Smeton Fox meli taler niki natural cream facial wash dan face mask niki cukup membayar di Rp120.000 kemanten. Ani biasane sebelumnya niki ngantos ke Rp315.000 Smeton. Jadi niki harganya sube jatuh ke bawah niki Smeton nggih. Yen niki perlakune hanya di Fox Radio Bali pembelian offline. Untuk alamat Fox Radio Bali wonten di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar nggih. Dan niki berakhir di akhir tahun pun niki untuk promonya nih. Gaskan Smeton.

0: 89,3.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik
5: dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
7: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
6: Travel size, mbok? Jakti loh ukuran travel size nih, mbok?
7: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, Niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis Niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados Niki mecelep ring tasane cinik puniki.
7: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
8: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sanga sing ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Berbeda tapi bersama, 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam semeton, Gus Dika kembali lagi menemani Anda sampai jam 6, tentunya di program kesayangan Anda, Budaya Indonesia, sampai jam 8 malam. Stay tune dulu.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar dengan suatu lagu dari Coklat Anak Garuta. Ya, balik lagi. Ini Semeton Gus Dika menemani Anda di udara yang tentunya dengan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda yang terkini tentunya. Nah, bagaimana kabarnya Semeton di hari Kamis manis sekarang yang walaupun padatnya kegiatannya lain ya, bukan ngantor, bukan belajar, tapi berkegiatan mencari bensin. Ini sangatlah melelahkan Semeton ya, karena antriannya cukup panjang dan Semeton Fox harus sabar-sabar deh ya. Dan buat Semeton Fox yang baru sampai rumah mengantri bensin BBM, selamat beristirahat terlebih dahulu. Saya akan menemani Anda dengan relaksasi lagu-lagu kesayangan Anda yang pastinya yang bisa Anda request ya langsung dari WhatsApp Semeton. Anda bisa merequestnya di nomor 087-808-53x993. Atau juga bisa Semeton Fox gabungan di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM dan bisa juga di Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Tak lupa juga kami hadir di HP Semeton Song-Song ya. Karena apa? Karena Fox Radio Bali sudah ada di website resmi kita di www.foxradiobali.com. Yuk gabungan dan meluncur request lagu kesayangan Anda, jangan sampai kelewatan.

0: 99,3 Vox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah, sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Budaya Indonesia.

Satu lagu dari Malik and the Essential, Senja Teduh Pelita, sudah menghibur kita di Fox Radio Bali ya Semeton. Nah, kalau Malik and the Essential hanya bisa di Fox Radio Bali saja menghibur Semeton, tapi kalau Ari Lesmana, XDJ Firza, Naikila, Idgitaf bisa menghibur Semeton Fox secara live di GK Fest 2026 loh. Karena artis-artis nasional seperti Ari Lesmana tadi akan tampil di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, tepatnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Selain itu ada juga penampilan dari reality club Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karo Koe, sampai ke Bagus Wirata Semeton. Dan buat Semeton Fox yang mau beli tiketnya, bisa amankan tiketnya di paytix.com atau bisa klik link di bio Instagram @gkfest_. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

kau pergi. Pop Studio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Satu requestan dari Mbak Ira Susiadi ya, dengan judul Menjaga Hati, Fajar Nur Yofi Widianto. Terima kasih sudah gabungan Mbak Ira Susiadi, Love Sekebon ya. Dari tadi udah barengan sama Gus Dika, dan semoga terhibur dengan lagu yang Gus Dika putarkan ini ya. Jadi Smetan Fox, mungkin yang lagi termenung belum dapat bensin, mohon bersabar Smeton ya. Jadi mungkin besok atau nanti Musik Zat yang bisa Smetan Fox dapatkan seliter BBM Astungkare. Dan mungkin Smeton Fox enggak ngeh ya, udah jalan aja waktunya ini, cepat banget berlalu apalagi dengan kehetikan kali ini. Dan ngomongin tentang waktu Smeton, akhir tahun sudah mau tiba. Jadi buat Smeton Fox yang belum ngumpulin packaging minyak balur sanga-sanga, sekarang dikumpulin aja. Karena apa? Masih ada kesempatan sampai di tanggal 1 Desember 2026. Yes, bener banget Smeton, 1 Desember 2026 akan ada pengundian reward sanga-sanga, yang dimana reward ini bisa mendapatkan umrah atau uang senilai 35 juta rupiah. Nah, caranya gampang banget Smeton. Smeton Fox pertama kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanah milah tanahmu klasik, yang ultimate juga boleh, di ukuran 100 ml. Ini wajib digunting menjadi dua bagian Smeton dan diproduksi di atas tahun 2024. Selain itu Smeton Fox lampirkan juga fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Serta jangan lupa juga pilih kategori peserta, karyawan, konsumen, sangasian. Dan kalau udah diikuti syarat dan ketentuan, Smeton Fox bisa langsung kirim ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga yang beralamatkan di Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat Smeton, semakin besar, semakin banyak Smeton Fox mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: 99,3 Vox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik.
6: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
7: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100102. Malih apisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Vox Bali.

satu lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu, yang sudah saya putarkan buat Semeton Fox nih ya. Semeton Fox yang mungkin sekarang masih buka usaha. Nah, ini ada kesempatan buat Semeton yang ingin mempromosikan usahanya dari Radio Semeton. Soalnya Fox di Bali ada program khusus untuk membantu usaha lokal supaya lebih dikenal lagi lewat radio dan digital. Ada 3 paket yang Semeton Fox pilih. Yang pertama digital paket yang harganya mulai di Rp120.000 dengan mendapatkan 3 reels Instagram dan 3 Insta story. Dan selain itu ada juga paket on air yang harganya Rp2.000.000 aja, di mana mendapatkan 5 iklan audio atau iklan yang dibajakan langsung dari Fox Radio Bali dan bisa 1 kali interview ke studio. Bonusnya juga bisa mendapatkan Insta story dan plus artikel di website Fox Radio. Dan terakhir ada paket talk show ataupun interview plus digital. Jadi ini paketnya hanya berharga di Rp3.680.000. Dan ini Semeton Fox bisa dapatkan 2 kali interview ke Fox Radio, 2 Insta story dan 1 reels Instagram. Jadi Semeton Fox kalau mau bisa langsung aja menghubungi admin marketing kita di nomor 0819-1125-8899 atau bisa di nomor 0819-3758-8899.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Afgan featuring Raisa. Percayalah, percayalah semeton, menunggu antrian 2-3 jam, bahkan ada yang di 8 jam. Itu lama banget semeton, sudah hampir kayak jam kerja 8 jam ya semeton. Apalagi kalau udah duduk di motor lama banget, itu bakalan pegel banget di bagian pinggang, bahkan sebadan-badan udah pegel banget semeton ya. Jadi kalau semeton lagi mencari BBM, jangan lupa disediakan minyak balur Sanga-Sanga untuk mengantisipasi pegel-pegel dan lain sebagainya ya. Dan sambil mungkin semeton selagi streamingan melalui HP di www.foxradiobali.com sambil mendengarkan Gus Dika, saya mau menyapa dulu semeton Fox yang udah gabungan di malam hari ini. Ada Pak Gumurah yang udah gabungan ya, yang selalu setia bergabung sama Gus Dika. Dan semangat gaspol, ya tetap semangat gaspol ya di Indis, bukan ekonomi lagi, Indis bensin. Dan selain itu ada juga Mbak Putu Apri yang sudah gabungan bareng Gus Dika. Terima kasih. Selamat malam buat Bliadi Suputra yang sudah gabungan dari Jagapati, Abian Semal, dan tak ketinggalan dari Pemedilan ini Gusta. Selamat sore juga buat Bu Joni, Pak Joni. Dan selalu hadir menemani Gus Dika. Di malam hari ini ada Mbok Yastini dari Padang Sambian. Dan tak ketinggalan juga Bu Made Warsini. Jadi buat semeton Fox yang belum gabungan, yuk gabungan dulu yuk.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
4: Rajang semang, Gek.
5: Rajang semang, kok, Gek?
4: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
4: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
5: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
4: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
5: Wih, cek luang niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
4: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

Masih di Bali 99,3 FM Voice of Sangal-Sangal. Satu lagu dari Payung Teduh Renung. Semeton, ini dua hari udah malam minggu aja. Kemanakah Semeton Fox akan berlabuh? Kalau malam mingguan ini udah terisi dengan kerja, gak apa-apa, kerja aja. Tapi kalau minggu depan kerja, coba minta izin Semeton. Soalnya di malam minggu depan tanggal 24 Oktober 2026, GK Fest hadir di lapangan Inti Mandala Renon Denpasar. Yang tentunya GK Fest hadir ini akan menyajikan artis-artis nasional yang bikin tambah seru lagi Semeton. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food Pemuda Suka Karaoke, dan ada Bagus Wirato juga. Bagaimana Semeton? Udah kebayangkan serunya? Langsung aja Semeton Fox beli tiketnya di paytix.com atau bisa di bio Instagram @gkfest_. Jangan sampai ketinggalan GK Fest 2026 presented by Galeri Kahinor. Acara ini didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

99,3 Vox Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar dengan satu lagu dari Yura Yunita, Tenang. Ketenangan di malam hari ini di saat motor atau kendaraan kita full tank bensin ya semeton. Besok bisa beraktivitas dengan tenang, ke pasar enjoy, bekerja juga tenang, tidak mengantri berjam-jam semeton Fox ya. Dan saya doakan juga semeton Fox yang lagi mengantri cepat dapatnya dan bersabar, dan berdoa juga kembali pulih keadaan di hari ini ke sebelumnya semeton ya. Jadi buat semeton Fox yang baru datang dari berjalan-jalan mencari bensin ya semeton, selamat beristirahat dulu, dan sekarang Gus Dika akan menemani Anda lagi beberapa menit aja, sambil juga saya mengajak semeton Fox untuk streamingan langsung di website resmi kita di www.foxradiobali.com. Mungkin semeton Fox yang mau war juga sambil dengerin lagu kesayangan Anda melalui HP ya semeton. Dan yang udah gabungan di malam hari ini rame banget ya semeton. Di sini di WhatsApp ada Mbak Loso Martini yang lanjut lagi menyaringin Gus Dika di sini. Selain itu ada juga Bu Wayan Lastri dari Belayu Tabanan hadir, dan tak ketinggalan dari Tabanan juga ada Blima De Hendra. Lidoping dari Gebagan Kayu Bihi hadir juga bergabung bareng Gus Dika. Dan Abah Waisel kembali juga menemani Gus Dika di malam hari ini. Dan terima kasih juga ada Bu Ketut di Graha Wisata yang hadir juga bergabung sama Gus Dika yang request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, sudah saya putarkan juga. Pak Ari Dinamika juga dari Topati Klungkung sudah gabungan, dan Gong Biang Rake juga sudah stay tune-an bareng Gus Dika di malam hari ini.

0: 99,3 Vox Bali.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dasep pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga singa delawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga sing ade lawan.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: 99,3 Vox Bali.

0: kasih.
1: Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangai Sanga. Satu lagu dari Caleb J, Kebutuhan Hati. Ya semeton Fox, satu lagu dari Caleb J ini adalah lagu penutup di budaya Indonesia malam hari ini. Semoga semeton Fox bisa terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan pada hari ini. Terima kasih buat semeton Fox yang sudah bergabung di malam hari ini dari WhatsApp, Instagram, Facebook, dan website dimanapun berada. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas di sisa hari ini. Dan mohon maaf banget buat semeton Fox, mungkin ada salah-salah kata yang saya terucap ataupun yang belum disapa. Besok kembali lagi joinan di Fox Radio Bali ya. Kalau begitu Gus Dika pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Berbeda tapi bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.

warisan luhur di udara, bahana budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga.

Om Swastiastu Semetan Bali. Rahajeng semeng, rahajeng siang, miwah rahajeng wengi ring ajeng-ajeng semeton sane setia ngupingin geoca. Nah semeton, wenten kabar menarik untuk sane demen melali. Bali memang pusing pernah kehabisan tempat keren. Tahun 2026, akeh destinasi sane makin hits, viral ring media sosial, tur pasti nih cocok pisan anggen ngisi liburan sareng kaluarga, pasangan, miwah sareng timpal-timpal mekejang. Yang pertama niki wenten pantai Melasti Ungasan. Sane terkenal ajeg antuk tebing kapur, sareng laut biru Tosca. Niki cocok pisan nguber sunset sambil foto-foto. Melipir ke arah Bangli semeton, wenten air terjun Tibu Mane. Tempat sane cocok pisan anggen semeton sane ingin healing. Menikmati suasana alam sane masih asri lan tenang. Inggih tusing kalah menarik niki wenten Desa Panglipuran. Desa adat sane terkenal bersih, asri, tur tata ruang tradisionalne masih kuat. Cocok pisan niki, anggen semeton sane ingin merasakan suasana Bali sane otentik. Nah niki, bagi semeton sane demen pemandangan dramatis niki, yuk ke Klingking Bali Beach. Tur bagi semeton sane demen pemandangan dramatis, Klingking Beach ring Nusa Penida masih niki dadi salah satu destinasi favorit. Tebing berbentuk T-Rex dengan panorama laut nih. Beja, terkagum-kagum pokoknya dibuatnya niki. Nah, untuk semeton yen liburan ring Bali, tusing perlu bingung makin nggih mencari tempat keren. Karena Bali selalu punya cerita, Bali selalu punya pesona. Kan kenten semeton Fox. Makanya tetap sarang kami niki semeton Fox. Semeton Fox suarane semeton, ceritane Bali. Jangan kemana-mana dumun geh, karena setelah niki masih ada informasi wisata lianan, rekomendasi tempat nongkrong, kuliner, sampai destinasi Bali yang sedang ramai. Semeton Fox melari bareng, ngemenangin Bali. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Fox Bali. Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Sembilan sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox ring DJ pada magenah. Akhir Oktober sampun wenten acara napi durung niki. Yen durung yuk sareng Gus Gandhi niki semeton ke acara sane sangat keren niki semeton. Nah, mewaste GK Fest 2026 niki semeton. Siapkan diri, siapkan jinah niki. Makeh pisan niki penghiburnya nih semeton. Catet dumun tanggalnya nih niki nggih semeton nggih. Rikale sanis caren niki pinangal duang dase papat ring sasi Oktober duang tali 6 likur niki semeton. Utawi Sabtu 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Peh pak nih semeton sing perlu nih liu mau bekel. Nah, tapi semeton ingetan, niki Boyeje Festival semeton. Jadi semeton presiden nemunin makeh line up-nya nih semeton sangat-sangat lengkap niki dan kekinian semeton. Wenten Ari Lesmana, ex DJ Firza, Naikila, Hit Gitaf, Reality Club, Asia Kiva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, nyantos idola semeton Fox Makesami niki. Tiada lain tiada bukan Bagus Wirate semeton. Sampun niki semeton membayangkan bagaimana serunya niki acara yang keren niki semeton. Nah, sampunang lali semeton, kenten niki nge tiketnya nih wajib semeton amankan dari sekarang niki semeton. Jadi cara membelinya semeton tinggal kunjungi website paytix.com. Atau yang semeton bingung langsung gen semeton meluncur ke Instagram @gkfest semeton nggih dari ke langsung cari tiketnya. Jadi sampunang babi bu bebo sampunang lalalele langsung meluncur ke piktik.com utawi langsung ke Instagram @gkfest semeton nggih. Ajak semeton mekejang, nyame-nyame, besti, yayang tercinta terlebih niki semeton karena acaranya hari Sabtu niki. Spesial untuk semeton, yuk jadi saksi keseruan GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinur. Acara ini juga didukung oleh 99,3 FM Fox Radio Bali.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Nah, niki semeton sane jagi ngerera all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ni semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ni wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi malih inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunan ne ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nggih rereh sanga-sanga gampang pisan ngamolehang nyane semeton Fox pacang ngamolehang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nggih dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli. Racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sasa adalah transformasi dari kutus-kutus anising ada lawan. Selamat malam Smartphone Fox. Balik lagi guys, menemani malam Smartphone Fox sampai di jam 11 malam di Fox Indonesia Klasik. Berbeda tapi bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Stay tuned.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih bareng GEC ya. GEC comeback kembali menemani Semeton Fox. Ya mungkin lagi macet di jalan, ya mohon bersabar guys. Semeton GEC juga tadi ada ya sedikit macet ya, karena di Bali ini di mana-mana nih macet Semeton Fox ya. Jadi buat Semeton Fox yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut, jangan sampai salah fokus ya, pokoknya harus fokus katanya Semeton Fox. Nah, GEC mau bertanya nih buat Semeton Fox yang lagi dengerin GEC, ya pernah gak sih Niki badannya rasanya baik-baik saja, gak ada masalah besar, tapi kelihatannya, tapi kok hatinya rasanya gak tenang ya? Mau tidur kepikiran sesuatu, lagi santai malah cemas, bahkan kadang kita sendiri pun bingung ya sebenarnya apa yang sedang dikhawatirkan. Nah kalau misalnya Semeton Fox merasakan hal ini, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. GEC punya tipsnya kok. Jadi tips sederhana untuk mengatasi rasa gelisah GEC lansir dari halodoc.com ya. Jadi buat Semeton Fox ada beberapa langkah yang bisa Semeton Fox lakukan ya. Pertama coba berhenti dulu sejenak dari kesibukan, tenangkan diri, lalu kenali apa yang mungkin menjadi penyebab kegelisahan kita ya. Kedua, alihkan pikiran ke kegiatan positif, jangan yang negatif ya Semeton Fox. Misalkan mendengarkan musik favoritnya, lagu-lagu favoritnya, misalnya lewat radio Fox ya 99.3, terus membaca buku atau melakukan hal-hal yang mungkin Semeton Fox sukai, favoritnya apa, kenten nge. Fokuslah mencari jalan keluar dari masalah satu persatu, bukan memikirkan semuanya sekaligus nge. Semeton, jangan sampai sekaligus nanti membludak dong. Jadi buat Semeton Fox, kita memang gak bisa saya selalu mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup, tapi kita juga bisa belajar menjaga cara kita untuk menghadapinya. Ingat ya, pikiran juga butuh istirahat Semeton, bukan cuma badan. Jadi sesekali tarik nafas ya, terus dengarkan lagu kesukaan atau musik favoritnya, dan beri juga ruang untuk diri sendiri, karena hidup itu bukan tentang harus kuat setiap hari, tetapi juga tentang berani mengakui saat kita butuh ketenangan. Sehat selalu ya buat Semeton Fox. Jangan kemana-mana, stasiun terus bareng GEC di Fox Indonesia Klasik di WhatsApp 087808555993. GEC siap menemani malam Semeton Fox dan putarkan lagu-lagu favoritnya.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Hai Foxyanders, Beton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon Denpasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. It Gita. Daikila. Cuma kita berdua. Mau apa? Aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Ke 99,3.

99.3 FM Fals Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fals, siap-siap Niki Semeton. Akhir pekan Semeton Fals, Niki bakal ramai. Dicatat untuk tanggalnya, di tanggal 24 Oktober 2026, itu hari Sabtu ya, GK Fest bakal hadir Semeton Fals bertempat di lapangan Niti Mandala Ranon dan Pasar. Nah, wenta penyanyi sane hit Semeton Fox ge pasti Semeton Fox menanti-nanti penyanyi Niki, wenta Ari Lesmana X DJ Firza, Nahikila, Edgita, Reality Club, Asik Keva, Soulfood, Pemuda Suka Karoku, sampai idola Semeton Fox Bagus Wirata juga ada. Nge. Nah, kebayang dong bakal sesuruh apa nih ke acaranya nge Semeton Fox. Nah, Mang Detan ketinggalan Niki langsung amankan nih ke tiketnya nih. Nge. Dados Niki beli tiketnya nih ringpaitik.com. Utawi klik link sani wenten ring bio Instagram @gkfest_. Nge, ajak teman-teman kesayangan Semeton Fox, partner Semeton Fox nike, keluarga lansani lianan. Nge, samuna kati ketinggalan keseruan ring acara GK Fest 2026.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajang produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: 99,3. 99,3.

99,3 FM Fos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Nah, buat semua Fos yang lagi cari produk sangat-sangat secara langsung gampang, mungkin iki semeton nggih. Langsung ngemantani ke mampir ke outlet sangat-sangat Sane Wetan Ring De Keranjang Bali lantai 1. Utawi niki produk sangat-sangat niki dados semeton Fos tumbas ring beberapa apotek favorit semeton Fos seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Nggih. Kan perlu mali bingung di jengo mulia produk sangat-sangat karena sampun wentan niki ring sinamian wilayah Indonesia. Nggih, pastinya produk yang terjual niki ring outlet maupun apotek adalah sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Nggih, sampun angkat salah produk niki ke semeton Fos, pastikan produk sane semeton Fos beli niki produk sangat-sangat asli.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga Sanga Hospitality.
3: Rajang semang, Ge.
4: Rajang semang, mo, Ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiange niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
4: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
3: Ingge, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
4: Wih, cek luung niki produknya, Mo, Nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: 99,3. 99,3.

99,3 FM False Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, ya Siapa nih yang relate dengan lagu ini, semacam Fox ya? Ibaratnya ngejar apa tuh, kalau boleh tahu? Masih bareng Geci, semacam Fox ya, di Fox Indonesia Klasik sampai di jam 11 malam. Asik, 11 malam, mungkin ada yang lagi gabut atau mungkin lagi kemacetan, mengalami macet, ya kan? Geci siap menemani semeton. Ge, langsung ke mantan bisa lewat website di www.foxradiobali.com ya, untuk mendengarkan Fox Radio di mana saja dan kapan saja. Ge, mendengarkan lagu-lagu favoritnya ya, semeton Fox. Dan bisa juga join di WhatsApp 087808555993. Geci mau menyapa semeton Fox yang sudah bergabung hari ini. Ada Gung Biang Raka nih, sampun nyarengin sok sama Gung Biang. Semoga sehat selalu. Ge, pokoknya kabar-kabarnya baik nih Kang Ge. Bu Lo Sumartini Astongkara sehat ya. Katanya ibu terhibur ya, Astongkara selalu terhibur ya. Ibu lo cantik. Nanti kalau kayak ketemu ibu jangan lari ya. Kenapa? Tidak akan lari. Tenang aja nih ke Bu Lo. Yuk mampir Niki. Di mana Niki ketemu? Terus Moherlina Wati juga sudah bergabung. Asik. Moherlina sudah antri enggak nih? Antri sambil dengerin Fox enggak nih ke krisis bensin? Aduh, semangat ya Moherlina. Terus Bu Madiwarsini dari mana Niki? Nusa Dua Niki, sampun nyarengin sok sama dehat Niki nggih Bu Made. Istirahat dulu Niki, sampun wengi Niki Bu Made. Terus ada Bli Adi Suputra di seputaran Badung, Abian Semal Niki, sampun nyarengin. Terima kasih Bli Adi, ditunggu lagunya ya. Bliansu dari seputaran Klungkung sudah hadir. Ibu Wayan Lastri talan Niki, sampun nyarengin Gece sok sama Niki nggih. Nah buat semua tempos, jantos semua Niki lagu-lagunya teman-teman nih. Nge, Geci sempat siapkan Niki, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Geci. Satu lagu dari Yuvian Uno, Changi Sochi. Siap mengudara.

20.000 kemanten nih kayaknya semeton. Utawi semeton fals ingin membeli satuan dados niki nggih dengan harga 40.000 per picis manten. Semeton fals mendapatkan natural cream atau facial wash ataupun face mask. Nggih, satunya itu 40.000 nggih semeton fals. Nah, skincare sangat-sangat niki sampun terdaftar BPOM, niki aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Nggih, karena di formulasikan iki dari bahan natural herbal alami niki semeton Fox. Langsung ke mantan rawuh ke Fox Radio Bali nggih di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Lan dapatkan iki promo paket utawi satuan. Ingat nggih semeton Fox, promo puniki berlaku untuk pembelian langsung ring Fox Radio Bali ke mantan. Lan berakhir niki sampai akhir tahun niki semeton Fox. Yuk gercep yuk promonya.

89,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Stinky, Cinta Suci sudah mengudara semeton Pulse ya. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Eci putarkan spesial buat semeton Fox menemani malam semeton Fox ya. Mungkin yang lagi aktif banget sekarang beraktivitas Niki semeton ya. Tetap semangat. Eci ada informasi dari semeton Fox kesayangan Niki. Ada yang lagi antri bensin, terus Niki Pak Cahya katanya antri bensin Niki, wow kocap Niki sampai rumah Niki antrian panjang ya. Terus yang lagi beraktivitas juga Niki nggih, semoga bisa menemani Niki sama Tanfas. Mungkin ada yang sambil apa tuh namanya mengalami kemacetan ya kan, bosen apalagi antrian-antrian ini ya di jalan. Mending Niki dengerin Fox Radio Bali semeton Fox ya. Bisa mendengarkan di mana saja dan kapan saja lewat website di www.foxradiobali.com. Jadi bisa banget Niki menemani hari semeton Fox, aktivitas kesehariannya ya dengan lagu-lagu favoritnya. Bisa juga request bareng penyiar-penyiar di sini di 99,3 FM. Di WhatsApp 087-808-555-993. Ya, jangan lupa juga follow akun media sosial Semeton Fox, Fox Radio Bali 99,3 FM, dan Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. Lanjut, Gaci mau menyapa Pak Cahya. Sampun Gaci sapa nih, kayaknya suksema di Pak Cahya. Sampun nyarengin saking tanget nge. Terus, mau Herlina Wati yang lagi lembur. Lembur bagai kuda. Beli putus tun di seputaran yang batu Niki sampun monitor. Nggih. Mbok Ira cantik sampun nyarengin Niki saking panebel suksemen. Ini Gusta sampun nyarengin pemedilan. Nggih. Salam-salam antu anak cucu lan anak lan cucu Nini ketan. Terus beli gede pasak dari Monang Maning. Pagungura dari seputaran Delung ya, salam buat usaha Pak Saud. Bu Aan Jaya, salam buat pemulihan Pak Saud dan Evander pemulihan. G. Terus Pak De Pego, niki sampun nyarengin suksema Pak De. Nah, sampun sami niki Geci. Calling-calling niki nggih semeton Fox saya dorong niki Geci calling coba WhatsApp dulu niki Geci. Nggih, langsung ke pantai di 087-808-555-993. Ada satu lagu dari Ella Sembilu siap mengudara. Selamat mendengarkan Semeton Fox Station.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ke 99,3.

Bahana Budaya Indonesia. Semetonfos dicatat nggih, GigaFest 2026 niki bakal hadir menemani akhir pekan Semetonfos di tanggal 24 Oktober 2026 di hari Sabtu nggih, bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Dan untuk penyanyinya, hits-hits Semetonfos ya, yang paling ditunggu-tunggu niki Ari Lesmana X, DJ Firza, Naikila, Edgita, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karoku, sampai idola Semeton Fox juga ada, Bagus Wirata Semeton ya. Pastinya acaranya akan seru dan pokoknya buat Semeton Fox amankan dumunika tiketnya nengge. Bisa dibeli di paytik.com atau bisa juga klik link Sane Wenten Ring Bio Instagram @gkfest_. Ajak Besti, timpal-timpal Semeton Fox partner pasangan Lansani Lianan keluarga napis sih. Rejeda dos nih ke Semeton Fox, ajak ke GKFest 2026, jangan sampai ketinggalan keseruannya.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik
5: dimulai dari diri kita sekarang juga.

Yes, betul Fos. Niki Pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Gianyar Bali dengan bangga menghadirkan sangat-sangat klasik dan sangat-sangat ultimate dengan racikan yang lebih ultimate. Ya, khusus ultimate sangat-sangat semata-mata tersedia ke dalam minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat hingga skincare. Niki guys share rekomendasikan niki buat semata-mata yang mau mencari produk bahan herbal alami bisa menggunakan produk dari sangat-sangat ya. Minyak balur menggunakan 140 bahan alami pilihan semata-mata ya. Dan ada juga produk terbaru dari Sangsanga yaitu Gatalin. Buat semua tofox yang merasa gatal-gatal bisa diatasi dengan produk satu ini. Oke, tapi waspada sarang produk-produk palsu semua tofox. Oke, produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sangsanga dan pastinya memiliki foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya. Cek informasi resmi melalui Instagram @sangasanga_bali atau mungkin semua fans mau menambah penghasilan bisa bergabung jadi reseller atau agen mitra Sangasanga, hubungi admin Fox Radio Bali di 081993100102. Sekali lagi semua fans di 081993100102 atau kunjungi website bisa nih kesempatan Fox G di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. bisa semua Fox cek ya. Sangsang adalah pilihan produk herbal dan peluang usaha untuk kesempatan Fox. Untuk info selengkapnya langsung datang ke Fox Ready Valley, Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Krisya Cinta, cintaku sudah mengudara semata Fox ya. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah GEC putarkan. Spesial buat Smartphone Fox, apa nih kira-kira aktivitas Smartphone Fox di malam hari ini? Buat yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Buat yang lagi lembur, lagi begadang, semangat ya. GEC di sini hanya menemani Smartphone Fox aja. Terus di sini GEC mau menyapa dulu nih. Ada Ibu Joni ya, tumben sekali nih Ibu Joni nyiki nyarengin GEC. Sok sama Bu Joni lan Pak Joni di Bona Indah, sehat-sehat selalu nggih. Baru datang dari kampung anter beli minyak baru nyampe di Denpasar. Bias tuh karang nggih, sehat-sehat niki. Terus apalagi Niki dibilang salam sama GEC, mudah-mudahan sehat selalu nyiar. Astongkara sehat, Bu Joni sehat sarang, Pak Joni nggih. Terus buat siapa lagi Niki? Nah semuanya Niki sampun GEC calling-calling guys sama tampol sama orang kiji-kiji rumun malih jebus Niki GEC mudue galah. Nah maling jebos nih GEC closing no. Aduh, ten kerasa nih kengge. Stay tune terus bareng GEC di Fox Indonesia Classic.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081993100102. Malih apisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, Fox Radio Bali ini medue promo spesial makin ge. Misalnya Semeton Fox ini medue usaha UMKM, brand perusahaan, instansi, ngantos personal bisnis, lansani lianan. Nah makin ini sama sani ngewangun produk lan bisnis Semeton Fox. Bang desain ke pereng, sayang kau ningin, tur sayang ke ilingan melarapan untuk promosi radio. Ge. Promo akhir tahun saking Fox Radio Bali niki diskon ngantos 50%. Sampun taler ngeranci PPN lan PPH niki nggih samona kati ngantos telas niki slotnya nggih Semeton Fox yuk buruan niki. Duaning slot puniki terbatas tur paket nenten mamargi kalibetan. Nah, majari pemesanan Semeton Fox presiden ke menghubungi ring 0819-1125-8899 utawi ring 0819-3758-8899.

99,3 FM Fals Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semata Fals tan kerasa niki galas sampun telas. Niki matur susah mapping banget niki sampun nyaringin di Eci Ring Fals Indonesia Klasik niki sematon Fals nggih. Waktu niki Eci pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98 X Kota Denpasar. Matur susah nggih sematon Fals sampun nyaringin. Sampurna lali niki antuk juga kesehatan lan balurkan sang-sanga karena sang-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sanising adilawan benjang malin niki kecunduk sarang GEC sementan Fals seperti biasa di jam yang sama dan di program yang sama berbeda tapi bersama 99,3 FM Fals Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-sanga sementan Fals GEC pamit undur diri Om Santi Santi, Santi Om, bye-bye, selamat malam, selamat beristirahat.

0: 99,3. Fox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.